0: To madalla mun dawo aminta ko ga mun dan lula da mai sauraro kuma mai sauraro kana tare da BRC 2 FM aka mita 94.6 a zangon mu na FM inda muke gabatar maka da shirin mu na wato biki bidiri
1: kuma haka ne Murtala.